0: Di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
0: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami dinas perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar. Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Kita semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
16: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk keberangkatan. Untuk keberkabin maksimal 7 penting loh, jam-jam itu pasti dikeluarin ada muara, karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar, tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat harus di, tidak boleh karena sudah ada pengaman sendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jamaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
17: Nah, selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
18: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga banyak pengurusan. Mereka nanti
17: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan

Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

Harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

yang mengikuti, yang hadir di gedung gereja ini, dan bagi kita yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dan kami menghimbau demi kenyamanan kita beribadah, kami sampaikan kepada kita semua yang membawa HP, kiranya selama jalannya ibadah, HP kita di silent. Ibadah kita pada saat ini menggunakan liturgi tata ibadah pengucapan syukur bulanan. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b hingga 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Saudara-saudara, disilakan berdiri dan kita menyanyi dari NKB 2 ayat 1, 2 dan 6. Hai mari sembah.

nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

pembimbing kita berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan." Roma 12 ayatnya yang ke-19. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita responi dengan pujian, apinya berkobar dalam hatiku, NKB 104.

cuma disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita mengadakan kebaktian ucapan syukur ini sebab kita yakin bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman-Nya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Oleh karena itu, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tabur waktu pagi NKB 208 bait 1 dan 3.

0: Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari responi pengakuan dosa dan berita anugerah, makin serupa Yesus Tuhanku.

Jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, kita akan mendengarkan hukum Allah sebagai penuntun bagi perjalanan hidup kita. Dan untuk itu saya jemput jemaat, mari berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hukum Allah dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini, seperti tertulis dalam kitab perjanjian lama, Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian kata hukum Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Allah. Kita responi dengan NKB 202 baitnya yang ke-4, Genta Injil Bergaung.

Jemadi silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena hari ini firmanmu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firmanmu menerangi hidup kami, serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari mempersiapkan Alkitab kita dan kita bersama-sama membaca, menghayati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Bacaan ini merupakan bacaan seragam di seluruh jemaat Gap Sultra di sepanjang ibadah minggu hari ini. Kita perjanjian baru 2 Timotius pasal 4. Dibaca mulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari persiapkan bersama dan kita baca firman ini. 2 Timotius pasal yang keempat. Mulai dibaca dari ayat 14 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama dan saya membaca dari Alkitab Terjemahan Lama. 2 Timotius pasal 4. Ayat 13, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 kita baca bersama, baik kita yang ada di rumah ibadah ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Firman Tuhan berkata, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan terus menghayati serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Thank you.

Selamat hari Minggu dan Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini tidak terlalu panas dan juga yang pasti tidak dingin. Ada damai dan sejahtera yang terus dianugerahkan Tuhan. Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan, jasmani dan rohani. Sehingga dalam perkenannya pagi hari ini kita ada kembali bersama-sama mengagungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tema yang diangkat, mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan. Mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernahkah saudara membayangkan ketika suatu saat nanti saudara harus berdiri sendiri dalam situasi yang tidak nyaman? Saudara berdiri sendiri bukan dalam situasi yang bisa dikendalikan, tapi justru di tengah tekanan, saat semua berpaling, saat semua pergi dan menjauh, ketika yang tersisa tinggal kesunyian, ketika yang terasa tinggal tekanan yang menempatkan kita, bagai kita berada di titik paling terendah dalam hidup, betul-betul sendiri, kondisinya tidak dapat dikendalikan, tapi semua pergi dan menjauh. Mungkin tidak ada yang mau membayangkannya, apalagi mau mengalami kondisi dan situasi seperti itu. Dalam hati berkata, Tuhan, kalau boleh jauh. Tapi itulah yang dialami Paulus. Dalam penjara di Roma, menyadari bahwa saat kematiannya sudah dekat. Kita bisa bandingkan di ayat 6-8. Ia menulis pesan kepada anak rohaninya Timotius yang sedang melayani di Efesus. Juga sebuah tanggung jawab pelayanan yang syarat dengan perjuangan dan pergumulan yang tidak mudah. Dan bisa jadi bahwa tantangan dan pergumulan itu bisa berdampak bagi diri Timotius dalam pelayanannya. Maka kepada Timotius, Paulus berpesan tidak hanya supaya kuat, tetapi ia juga memanggil dan memesan kepada Timotius supaya tidak membalas segala kejahatan yang ia alami dalam pelayanan dari orang-orang yang menolak Injil. Maka di ayat nats pembimbing kita tadi berkata, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi juga menegaskan supaya Timotius menyerahkan pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 9. Artinya bagaimana membawa beban dalam hidup, bagaimana membawa beban dalam pelayanan pada Tuhan. Itulah sikap iman.
apapun dan bagaimanapun. Berlutut di kaki Tuhan. Bukan menyimpan menjadi akar pahit yang bisa melahirkan dendam dan yang pasti membuat hidup kita bagaikan orang-orang yang terbelenggu. Bayangkan ketika dalam perjalanan hidup dan di tengah beban kita menghadapi tantangan, penolakan, pergumulan yang begitu berat, dan kita responi, pertama kita responi dengan marah, kita diikat oleh kemarahan. Kita responi dengan kekecewaan, kita diikat oleh kekecewaan. Kita responi dengan putus asa, dengki, marah. Bayangkan kita diikat oleh perasaan-perasaan itu. Dan jika hati kita terbelenggu oleh kemarahan, kekecewaan, penolakan, tantangan kehidupan, sama artinya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Dan bisa dipastikan kita tidak akan melangkah dengan damai dan nyaman. Akankah kita melepaskannya? Inilah yang dilakukan Paulus ketika berhadapan dengan Alexander, tukang tembaga. Inilah yang dilakukan Paulus ketika orang-orang menolak Injil yang ia sampaikan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus ketika semua yang ada padanya sempat bersama satu demi satu pergi dan berpaling. Paulus mengakui kejahatan Alexander terhadap dirinya. Dia tidak katakan baik-baik saja. Dia katakan terlalu banyak kejahatan. Dia akui. Dia tidak sembunyikan. Ia menolak, menentang ajaran Paulus. Yang dapat dipahami sebagai pengrajin, tentu ia merasa terancam. Ketika Paulus mengajarkan Injil keselamatan dalam Kristus, ketika Paulus mengajak semua orang untuk memusatkan diri dan menengadah kepada Kristus, dan itu berarti patung buatan manusia bukanlah dewa. Patung buatan sesembahan manusia tidak dapat menyelamatkan. Hanya Allah yang patut disembah. Firman Tuhan, keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Hanya Allah dalam Kristus yang patut disembah. Kita bisa bandingkan Kisah Rasul 19. Maka sang tukang tembaga merasa terancam dari sisi ekonomi. Penghasilan bisa lenyap. Maka ia sangat menentang ajaran Paulus dengan berbagai, merancangkan berbagai kejahatan. Menyadari semuanya itu, membaca semuanya itu, Paulus memperingatkan Timotius berhati-hati dan waspada. Ayatnya yang ke-15. Bayangkan situasi Paulus dalam penjara. Ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Alexander pun banyak berbuat kejahatan kepadanya. Saat berdiri di depan pengadilan, ia ditinggalkan seorang diri. Ayat 16. Tapi sekali lagi sikap Paulus luar biasa. Ia tidak menyerah. Ia tidak berkata mudah-mudahan
kamu jatuh. Mudah-mudahan kau mendapat pembalasan apa yang dikatakan Paulus. Kiranya hal itu, artinya kesalahan-kesalahan teman-temannya, sikap dan pilihan teman-temannya, Paulus katakan kiranya semuanya itu, hal itu jangan ditanggungkan ke atas mereka. Saudara, seluas apa hati Paulus? Kejahatan tertuju kepadanya. Ia ditinggalkan seorang diri, bukan karena penjahat, tetapi karena kebenaran. Tapi ia justru memohon doa, harapan supaya orang-orang yang melakukannya, dikatakan jangan ditanggungkan ke atas mereka. Hanya hati yang besar yang dapat dan mampu mengeluarkan kata-kata itu. Paulus terbuka. Ia teguh dalam panggilan pelayanannya. Ia teguh dalam iman. Tidak goyah dalam kesendirian. Tidak menyerah dan kecewa dalam pengkhianatan. Tapi malah berdoa supaya teman-teman yang meninggalkan dia tidak dibalaskan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Paulus meyakini manusia, sahabat, orang meninggalkan dia, tapi satu pribadi yang berkuasa, dikatakan mendampingi dan bersama-sama dengan dia. Ini yang sering tidak kita lihat. Mata kita hanya seringkali berhenti pada pandangan, oh sudah tidak ada siapa-siapa, saya tinggal seorang diri. Maka kita lemah, kecewa. Tapi Paulus mengatakan, Tuhan mendampingiku, Tuhan menguatkan. Lebih dari itu, manusia boleh meninggalkan dia, semua bisa berpaling dari dia, tetapi melalui kesendirian Paulus, Injil harus terus diberitakan dengan sepenuhnya. Artinya bacaan ini mau katakan, kesendiriannya yang teguh itu mau mempersaksikan Tuhan. Di mana orang tahu kalau Paulus kuat, kalau ia ramai-ramai, kalau ia banyak dukungan. Tapi saat ia seorang diri, ia teguh bersaksi, di sanalah Tuhan, orang melihat ada Tuhan yang mendampingi, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Penderitaan Paulus menjadi panggung pemberitaan. Penderitaan Paulus menjadi panggung kesaksian tentang Injil Kristus. Maka sesekali, ketika kita bergumul, ketika ada tantangan dan beban, besarkan hati kita. Di sana ada Tuhan. Tuhan mau menyatakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang di saat semua orang ada. Dalam kesendirian, Tuhan mau membuka sebuah rahasia yang besar. Kalau tidak di penjara, bagaimana Injil sampai ke penjara? Jangankan mau pergi memberitakan Injil, mau pergi ibadah saja yang sudah dijadwal diperiksa tuh. Tapi dengan sampainya di sana, maka Injil pun sampai di sana. Kalau Paulus tidak ditinggalkan, bagaimana orang tahu bahwa ia punya Tuhan? Maka belajar dari kisah ini, kita diingatkan, hidup kita, pelayanan kita, selalu punya tantangannya sendiri. Sering saya katakan, mungkin belum namanya pelayanan kalau kita belum mengalami tantangan. Berarti kita masih berada di zona nyaman kita. Kalau Yesus harus mati, kalau Yesus harus menderita, diolok-olok, disiksa, apakah itu berarti kita harus berjalan dengan nyaman, dengan tenang?
Apakah itu sama artinya kita sudah pikul salib? Hidup dan pelayanan selalu punya tantangannya sendiri. Entahkah itu dari dalam diri kita? Kita kadang menganggap tantangan itu besar sekali dari luar. Tetapi ada tantangan yang tidak kalah besarnya dari dalam diri kita. Tantangan tidak hanya datang dari luar tembok-tembok gereja. Tetapi tantangan juga terkadang tumbuh di dalam lingkungan dan tembok gereja itu sendiri. Pelayanan dan kesaksian kita secara luas tidak hanya ditentang oleh orang-orang luar, tapi orang-orang yang berada di sekitar komunitas iman. Dan itu yang paling berat. Kalau dari luar kita tidak tahu, Ji. Maka seperti Paulus menghadapi

di dunia ini. Bukan hanya berputar pada tantangan, hambatan, kesulitan. Kita mau diingatkan jangan berhenti karena dihambat oleh manusia. Bahkan jika kita ditinggalkan dalam pelayanan, itu tidak akan gagal jika Tuhan yang memegang. Pelayanan ini pekerjaannya Tuhan. Kita hanya tukang-tukang kebun. Dan kalau tukang kebun berhenti, pasti kebun akan bisa diolah, sebab tukang atau tuannya punya kuasa. Bahkan jika kita ditinggalkan dalam pelayanan, itu tidak akan gagal jika Tuhan yang memegang. Sebab sukses dalam pelayanan bukan ditentukan oleh popularitas pendukung, melainkan pada nilai kesetiaan bersama Tuhan. Itu sukses. Setia bersama Tuhan. Nilai kesetiaan bersama Tuhan dalam mengemban, dalam melaksanakan misi penugasan yang Tuhan sudah beri. Jadi garam, jadi terang, jadi saksi, jadi surat-surat terbuka. Bukan karena banyak orang, pun bukan karena semua situasi baik, tapi di titik paling sunyi dalam hidup, ketika banyak orang menjauh, kehadiran Kristus justru menjadi paling nyata. Karena sesungguhnya orang percaya tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin kadang kalau kita sakit, aduh kasihan, saya tidak punya siapa-siapa. Kita bergumul, Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Kalau ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi, Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Iman kita akan dijaga tetap utuh hingga masuk dalam kerajaan surgawi. Ayat 18 bacaan kita tadi. Maka kesunyian, tantangan, segala bentuk penolakan dalam pelayanan, dalam hidup, memang tidak pernah enak. Siapa yang katakan enak kalau ada tantangan? Siapa yang katakan enak kalau ada masalah? Tidak pernah enak. Tidak pernah melegakan. Karena itu ada yang membahasakan menangis dalam diam. Ada yang mengalaminya? Kadang kita menangis dalam diam, tetapi memperjumpakan tangisan itu memperlihatkan kuasa Tuhan yang besar, yang menjadi sumber kekuatan. Kristus pun ketika seorang diri bergumul di Taman Getsemani, ia berbicara tentang kesendirian. Ada banyak murid-muridnya bersama dengan murid-muridnya, tetapi ia sendirian karena murid-muridnya tertidur. Di tengah pengalaman yang berat, yang membuat pelunya seperti titik-titik darah. Saudara, ingatlah masa-masa sulit dalam hidupmu. Perjalanan sampai hari ini, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami. Dia Tuhan mengenal, Dia Tuhan ada. Maka Dialah satu-satunya imam besar yang memahami kesepian para pelayannya, yang memahami kesepian umat milik kepunyaannya, tetapi juga pergolakan batin umatnya. Maka di saat itu, ia hadir menopang sehingga kita tetap tegak berdiri. Kristus menjadi pembela sejati bagi Paulus. Ayat 17, Tuhan telah mendampingi aku. Inilah kunci kekuatan dan pengampunan Paulus, yakni Kristus.

0: pamalihara sejati. Inilah kemenangan Paulus, bukan luput dari penjara, tapi dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah setelah bertahan melewati kesendirian dan penolakan, bahkan penjara. Ayat 18. Jangan menyerah. Terus melangkah mewujudkan penugasan dari Tuhan untuk membawa misinya sampai ke ujung bumi. Sinarmu pun bisa tetap menyala walaupun engkau seorang diri. Paulus tidak melihat ruang sidang dan penjara sebagai akhir penderitaannya, melainkan untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk para pejabat Romawi. Inilah yang hendak diteruskan Paulus kepada Timotius, tetapi juga kepada kita, kepada gereja, kepada orang-orang percaya, dan kepada para hamba-hamba Tuhan. Teguh dalam penugasan, membawa beban hidup dan pelayanan pada Tuhan. Tidak berhenti membawa misi Allah walau ditinggal sendiri, tapi juga membuka hati selapang mungkin. Membuka hati selapang mungkin. Karena di saat kita tidak melihat dan berharap pada siapa-siapa, Tuhan hadir menyatakan diri, merasakan suara rintihan di kedalaman hati kita. Hari ini kita membawa persembahan syukur. Kita bersyukur bukan karena situasi hidup yang selalu baik. Kita bersyukur bukan karena selalu kelimpahan, tidak berjumpa dengan kekurangan. Tapi kita bersyukur karena pribadi Kristus yang benar-benar ada dalam segala situasi hidup kita. Dan terus mendampingi kita dalam kuat dan lemah, dalam kecukupan dan dalam kekurangan. Ia ada mendampingi kita, dan itulah dasar ucapan syukur kita. Paulus dalam situasi hidupnya yang tidak mudah, lalu menutup nasihatnya dengan ajakan bagaimana hidup ini terarah pada Tuhan. Dalam segala keadaan, bagaimana hidup ini terarah pada Tuhan. Mungkin sepanjang bulan, sepanjang hari yang kita lewati, ada masa-masa sulit. Tapi hadirnya Tuhan menopang kita sampai hari ini. Karena itu Paulus mengajak kita melewati segala peristiwa dalam hidup. Hendaknya setiap orang berkata, bagimulah puji-pujian selama-lamanya. Ayat 18. Inilah hidupku Tuhan, apa yang kupunyai adalah pemeliharaan. Apa yang kumiliki hanya karena kemurahan. Maka biarlah berkatmu hidupku jasmani dan rohani akan menjadi sebuah pemberian. Berkatmu jasmani dan rohani memampukan aku hidup dalam ucapan syukur tiap-tiap hari. Bawa hidupmu dan melangkah bersama dengan Tuhan dalam pelayanan. Andalkan kuasa Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama, trio, yang kedua, paduan suara atau vokal grup dari pemuda. Disilahkan.
1: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Dan kembali Pro 1 RRI Kendari menemani ruang dengar Anda untuk kebersamaan saya ya, hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hias.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata.

bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bawa-Bawa. Apa kabar Anda di siang ini? Semoga di tengah cuaca yang cukup panas yang ini, semangat Anda tetap menyala ya, untuk menikmati juga akhir pekan bersama keluarga Anda. Pendengar maupun juga rekan kerja Anda yang menemani Anda juga di siang ini pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Dan Seria kembali hadir menemani Anda di siang ini dalam acara Request Lagu. Jadi untuk Anda yang bergabung langsung saja di 0402-2823-994, bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Halo.
1: Request lagu.
0: Request lagu dengan Bu

0: Albert kayaknya nih.
1: Iya.
0: Oke, Bung Albert, mana kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ini mau lagunya siapa ini, Bung Albert?
1: Blackpink.
0: Hah?
1: Blackpink. Yang ada di situ saja. Blackpink.
0: Oke. Nanti dicarikan ya.
1: Ya.
0: Lagunya buat siapa ini?
1: Semuanya saja, siapa yang mau mendengarkan.
0: Oke, baik. Makasih. Salam request lagu. Ya, tadi Bu Albert di Keraton Buton sudah menjadi pelopor pertama kita pendengar di siang ini. Jadi untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saja di

0: Ya baik, Surabaya yang kembali, saya coba sapa lagi. Halo.
1: Halo, Mbak Ria.
0: Halo, Ding.
1: Ya.
0: Bung Andi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Bung Andi, langsung saja mau lagu yang siapa ini, Bung Andi?
1: Lagi ya, Mayang Sari, Sari Semalam Ini.
0: Mayang Sari?
1: Ya, Sari Semalam Ini.
0: Mayang Sari, Harus Malam Ini.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Lagu buat Maria dan Opatan. Saya masih selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buat Bung Alba tadi,
0: iya.
1: Bung Teka, Bung Mekang, Bung Alba, Bung Soyan, Bung Angko, Bung Zaman, Bung Jol, Bung Anis Batam, Bung Bae, Mbak Ari, Mbak Rani, Mbak Alun, Mbak Afan, Mbak Sari, Mas Galuh, dan semua pendengar bagian empat kali. Salam rekes lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, tadi juga ada Bung Andis ya di seputar Lorong Oga juga tadi yang sudah ikut bergabung bersama kita pendengar di siang ini. Dan kita hadirkan dulu, ini ada lagu tadi yang sudah ada request, dan tentunya jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di request lagu.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Ya baik pendengar, masih di request lagu ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-283-994. Oke baik, sepertinya sudah digabung kembali. Saya coba sapa lagi nih, halo.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zul di wajah
1: ya.
0: Oke Bung Zul, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya siapa? Tantu Yaya, Mata Hati.
0: Mata Hati?
1: Iya, Tantu Yaya ya penyanyinya.
0: Tantu Yaya, Mata Hati. Oke.
1: Okay. Ada lagunya ya?
0: Iya.
1: Ya, saya menyapa dulu ya. Pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator Gaza 99 keluarga. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, semoga saya selalu. Ada Bang Benijo di Ternak, di Manado.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Andi di Batam. Jangan di Betonbari, semoga saya sembuh sama keluarga. Ada Rani Ternate, ada Mbak Ayu di Masoi, Mbak Dika di Taliabo, Bang Dewan di Sorong sana, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Alim di Kendari, Purnama di Sulawesi Barat. Kemudian ada Sari Bajimbar, Mas Galuh Surabaya.
0: Mm-hmm.
1: Asih Surawulir, Ratna di Kriya Baru, Bung Alba dan Bung Tegar di Keraton, Bintang Pertama di Palu, Nasur di Palu, Bung Roman di Lamanggatana, Anit di Lorohoga, dan semua pendengar.
0: Oke, baik. Yeah.
1: Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Mbak Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Bung Zul tadi di seputaran wajah ya, yang sudah bergabung di belakangnya Bung Zul. Saya coba sapa kembali. Halo, request lagu.
2: Halo, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
2: Iya, biar.
0: Halo.
2: Nah,
0: oh Bung Nasrul, ini suaranya putus-putus ini, jadi saya kurang jelas ini.
2: Tidak kenal jaringan.
0: Bung Nasrul di Sulteng.
2: Iya.
0: Oke baik, kita ke lagunya saja Bung Nasrun, jangan sampai terputus nih.
2: Iya, kan lagunya Jerry BTN.
0: Jerry?
2: BTN.
0: Jerry?
2: Judul jagalah hatimu untukku. Halo?
0: Iya halo, Jerry, jaga hatimu untukku.
2: Iya Bu, enggak. Jaga hatimu untukku, ya. Apa teman-teman yang selalu bersama program, terus ada ya, lah Bung Zul tadi ya, ada Ucan, ada Rafa, ada Lepeda Jusuteng, ada Tegar, ada Bani Kari Kalabo, Purnama Sari, semua adalah tanpa kecuali selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Oke, baik. Ya Bung Nasrun tadi di Sulteng ya. Walaupun tadi terputus juga, jaringan juga kurang bagus tadi di sana. Tapi tidak mengurangi semangatnya Bung Nasrun untuk bisa bergabung bersama kita di acara request lagu siang ini. Oke baik, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya sajikan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya baik, pendengar, masih di request lagu ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami di 0402-2823-9964. Oke baik, saya coba sapa kembali. Halo. Halo, request lagu. Bisa dicoba lagi di 0402-2823-9964. Oke baik, saya coba sapa kembali. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Angko.
0: Bung Angko. Bung Angko di lobu-lobu ini. Oke, baik. Mau lagunya siapa nih, Bung Angko?
1: Lagunya Tampon, Kenangan Terindah.
0: Eish, ngeri. Kenangan terindah ya.
1: Ya.
0: Kenangan terindah, Nyan Samson. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Nah, pertama untuk Ria bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Yang semua telah lewat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya, tadi Bung Angko ya di lobu-lobu tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sini ini. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, dan juga masih menanti dari kan telepon Anda. Oke baik, saya coba sapa lagi. Halo. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Ternyata ada Bunda Hani di sana. Bunda Hani, gimana kendari siang ini?
2: Santai ini, Dinda.
0: Iya, hari Minggu santai bersama keluarga ini.
2: Iya.
0: Oke, kendari gimana cuacanya di sana? Apakah panas?
2: Ya.
0: Cuaca secara, kendari.
2: Secara hatiku bisa tembus lagi.
0: Hei, secara hatinya Bunda Hani siang ini. Panas ya. Oke, baik.
2: Yang penting jangan panas hati, Dinda.
0: Oh, betul kali. Walau gak sampai nih, Bunda.
2: Ya, lagunya El Mamo.
0: Iya, mana?
2: Untuk apa aku di sini?
0: Untuk apa aku di sini?
2: Sudahi saja.
0: Hei.
2: Ada
0: El Mamo. Aku bukan tempat. Apa tadi judulnya? Untuk apa aku di sini?
2: Untuk apa aku di sini? Sudahi saja. Pernah itu saya pilih, Dinda.
0: Itu ya.
2: Bulan lalu. Bosan. Orang tidak ikhlas bersilaturahim. Kita mau doakan tidak disapa.
0: Untuk apa aku di sini? Kok saya nggak dapat lagunya ya? Di sini kepunyaan Ellen Mam. Ellen Mamo ya, aku bukan ya. Tempat pelarian.
2: Ya, ya itu misalnya deh.
0: Oh itu misalnya. Oke okay, baik.
2: Jangan merepotkan.
0: Oh ya baik.
2: Ya, namanya apa Dinda?
0: Iya, silakan.
2: Dan operatornya semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga, semangat menjalankan aktivitasnya. Dan semuanya apa? Yang semuanya ada yeah. Bang Leman, semangat Dinda, semangat terus, sehat selalu bersama keluarga. Dan yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih sapaannya. Saya doakan mudah-mudahan semua sehat, bahagia, yang sudah berjodoh mudah-mudahan langgeng terus. Jangan ada permainan di belakang. Dan untuk semua mas aja Dinda, sehat selalu yeah. Bahagia. Terima kasih waktu Dinda. Assalamualaikum, okay. Request lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani tadi di Kendari yang selalu semangat ya, bergabung bersama kita juga di siang ini pendengar. Baik, saya masih terima lagi nih satu penelpon terakhir ya, sebelum saya cukupkan acara request lagu di siang ini. Oke baik, saya coba.

0: Ah, pá, alô? Iya, dengan Bunda siapa di mana ini? Oh, Bunda Tiara. Aduh, Bunda Tiara di Kendari juga nih. Oke, baik. Bunda? Iya, kenapa gak semangat ini siang ini nih?
1: Iya, sayang.
0: Oke, baik Bunda. Mau lagu siapa ini Bunda?
1: Podcast lagunya, boleh lagunya Poppy Mercury?
0: Lagunya Poppy, Poppy Mercury yang mana?
1: Kau, dia atau aku, antara kau, dia dan aku. Ada?
0: Saya coba cari ini, antara kau, dia dan aku ya, Poppy Mercury. Baik, ini yang ada?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Coba.
0: Tapi kalau yang di cover?
1: Ada sih.
0: Ada ya. Oke, okay, baik. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Mungkinnya buat Mbak Rizka atau Mbak Ria nih, karena warna ini suaranya.
0: Ini dengan Mbak Ria nih.
1: Mbak Ria. Selamat siang Mbak Ria, salam sehat selalu ya.
0: Dan iya.
1: Mbak Ria. Nah, terus yang kita gabung siapa tadi yang berturun tadi? Yang berturun yang sudah gabung.
0: Yeah.
1: Selamat siang juga, salam sehat selalu. Nah, terus ada Ibu Farida, ada Purnama Sari, terus ada Bang Faiz, Bang Ucang, ada Rani di Ternate,
0: yeah.
1: Bang Sandi. Buat semuanya.
0: Oke, okay, baik. Iya, makasih.
1: Iya. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara juga tadi di Kendari yang sudah menjadi penelpon terakhir kita ya di acara request lagu siang ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik, kita jalan tepat pukul 12. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mendapatkan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya. Pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat sekian hari yang harus dikati tingkat pengadahan penjagaan dan kesehatan Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Potensi Bali.
6: Iya.
7: Maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya, jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Suganda Fandir Redukun. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joey Ainea, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Wawrinka harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Wawrinka dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Yen Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikinnya Bul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz di siang ini. Dan pendengar, saat ini untuk menemani istirahat Anda, kita juga akan kembali hadirkan jazz musik hingga pukul 14.30 pukul 14 kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti warta siang.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lho ya lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan...
1: Ya baik pendengar RRI bau-bau, kami cukupkan jasmosi di ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti warta siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan.
2: Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca bencana banjir. Inilah warta siang selengkapnya. Edisi hari ini 7 Juni 2026 bersama saya.

0: Mengawali informasi yang pertama, pendengar, program nasional pembangunan sekolah rakyat di daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Heldiawati Kadir.
1: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi strategis pemerintah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di bawah naungan Kementerian Sosial dan merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, program ini menjadi bukti nyata komitmen negara agar tidak ada lagi warga negara yang terhalang mengakses pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Mangeruka menegaskan keberadaan sekolah rakyat memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Konsep pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
2: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin, miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
1: Gubernur Andi Semangeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis. Mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
3: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan, masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
4: Menetapkan status tanggap darurat di awal ya, waktu itu tanggal 11 kalau tidak salah, kemudian kita perpanjang lagi masa tanggap darurat di tanggal 18. Nah, hari ini atau kemarin itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita memperpanjang. Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
3: Lebih lanjut, Cornelius Padang berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target agar aktivitas dan kehidupan masyarakat terdampak banjir bisa kembali normal.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
5: Kabar duka datang dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dua jemaah haji lansia asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia tepat setelah mereka menyelesaikan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, menyebutkan jemaah yang berpulang adalah Haji Lahido asal Kabupaten Wakatobi dan Haja Siti Aisyah binti Yusuf Sujari, jemaah asal Kabupaten Konawe Selatan. Muhammad Lalan Jaya juga memastikan kedua jemaah ini meninggal dunia murni karena faktor kesehatan atau sakit alami di tengah padatnya aktivitas ibadah puncak haji, serta menyampaikan rasa duka yang mendalam dan berharap seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari almarhum dan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan kedua jamaah ini sudah melakukan haji dan telah wukuf di Arafah, jadi sudah berstatus haji dan hajah, dan semoga kedua beliau ini mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Yang meninggal di Arab Saudi pada saat pelaksanaan pelontaran jamarat atau pendorongan ke Mina, yaitu atas nama Lahido, jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi, umur 78 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Hospital. Kemudian, kloter 34 asal Konawe Selatan, bernama Siti Aisyah binti Sujari, juga meninggal pada tanggal yang sama.
5: Lanjut Muhammad Lalan Jaya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi dan telah dilakukan proses pemakaman di kota Mekah. Selain itu, petugas di daerah juga sudah mendatangi rumah duka dari kedua jamaah untuk menyampaikan kabar resmi sekaligus memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi yang cukup menyengat, petugas haji mengimbau jemaah asal Sultra untuk tidak memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan fisik. Tim medis di lapangan juga terus disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara berkala agar sisa rangkaian ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga jadwal kepulangan nantinya.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
7: Peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
8: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11 karena ada yang 2 tersangkanya.
7: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis kota Bobau yang strategis, menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bobau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bobau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bobau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bobau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wade Nurliani, reporter Bobau, melaporkan.
0: Komoditi beras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara pada 2026 Mei hingga menembus angka 4,07%. Mengenai hal tersebut, berikut laporan rekan Gafar.
9: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, pada Mei 2026, daerah ini mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,92%, sementara secara tahunan inflasi sultra mencapai 4,07%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, mengungkapkan, kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hadi menjelaskan 5 komoditas penyumbang utama inflasi di Sulawesi Tenggara, yakni beras, tomat, ikan cakalang, sigaret kretek mesin, dan minyak goreng. Kenaikan sejumlah komoditas pangan tersebut terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Adha.
10: Dari makanan, minuman, dan tembakau itu tinggi ya. Ya kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut. Harapannya lagi ini mungkin bisa menjadi perhatian gitu bagi pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga bahan makanan ini.
9: Hadi Susanto menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bobau sebesar 5,11% dan terendah terjadi di Kabupaten Konawe yakni 2,59%. Sejauh ini pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, pemantauan harga, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pokok.
0: Raihan Putra Bau-Bau yang kuasai 5 bahasa wakili Sulawesi Tenggara ke Paskibraka Nasional. Mengenai hal tersebut, laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
11: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bobau, putranya Rehan, untuk mewakili Kota Bobau di tingkat nasional.
12: Kota Bobau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah salah satu putra terbaiknya, Laude Rehan Putra, terpilih mewakili Sulawesi Tenggara pada seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kabar membanggakan tersebut diumumkan secara resmi setelah upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan kantor wali kota Bobau pada Senin kemarin. Sekretaris daerah kota Bobau, Laude Darussalam, menyebutkan keberhasilan Raihan melanjutkan tradisi prestasi kota Bobau di ajang Paskibraka Nasional. Sebelumnya, perwakilan asal Bobau juga berhasil lolos di tahun 2021 dan 2022. Darussalam mengungkapkan Raihan merupakan siswa SMA Negeri 2 Bobau yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain unggul dalam bidang akademik dan kepemimpinan, Raihan juga menguasai 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Wolio, bahasa Inggris, Jepang, dan Spanyol.
11: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bobau, putranya Rehan, untuk mewakili Kota Bobau di tingkat nasional.
12: Sekda menambahkan keberhasilan Rehan diraih melalui proses seleksi yang ketat di tingkat provinsi dengan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pada seleksi tersebut, Kota Bobau mengirimkan 6 peserta terbaik yang terdiri atas 3 putra dan 3 putri. Keberhasilan Rehan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bobau. Pasalnya, 2 alumni Paskibraka Nasional asal Kota Bobau yang lolos pada tahun 2021 dan 2022 kini telah berkarir sebagai anggota polisi wanita, Polwan, hingga menjadi inspirasi bagi generasi muda daerah.
11: Bau-bau menorehkan nama terbaiknya untuk di paskibraka tingkat nasional. Setelah tahun 2021 dan 2022 kemarin, 2021 juga kita putri, 2022 juga Ainun, mereka sekarang dua aja.
12: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat berharap Rehan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya selama tahapan seleksi nasional dan terpilih sebagai anggota pasukan inti pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Prestasi ini sekaligus mempertegas kualitas generasi muda Kota Bau-Bau yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan kedisiplinan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dengan bekal kemampuan komunikasi dan wawasan global yang mumpuni. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Polda Sulawesi Tenggara menangani 943 kasus penipuan daring sejak 2022 hingga Mei 2026. Modus terbanyak melalui marketplace Facebook, investasi ilegal, dan phishing pencurian data korban. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
13: Polda Sulawesi Tenggara mencatat telah menangani 943 kasus penipuan daring sepanjang periode 2022 hingga Mei 2026. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimum Polda Sultra, AKP Asfani mengatakan jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asfandi, modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah penipuan melalui marketplace Facebook dengan persentase 44%. Disusul investasi ilegal 28% dan phishing atau pencurian data melalui tautan palsu sebesar 18%. Pelaku umumnya menawarkan barang fiktif, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga mengirim tautan palsu untuk mencuri data korban.
14: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023 144 kasus, 2024 259 kasus, dan di tahun 2025 347 kasus. Sedangkan untuk tahun 2026 mulai dari Januari sampai Mei ini sudah masuk 71 kasus.
13: Berdasarkan media yang digunakan, Facebook menjadi sarana utama kejahatan cyber, diikuti WhatsApp, Telegram, Instagram, panggilan telepon, dan pesan singkat. Kelompok usia 36 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak dengan 130 orang. Disusul usia 46 hingga 55 tahun sebanyak 110 orang. Korban perempuan mendominasi sebesar 53%, sedangkan laki-laki 47%. Dari sisi pekerjaan, wira swasta menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, diikuti karyawan swasta serta pelajar dan mahasiswa. AKP Aswani menghimbau masyarakat meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati bertransaksi daring, tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta segera melapor ke kepolisian apabila menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan daring. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemkot Bau-Bau ingatkan pentingnya peran orang tua mengawal pendidikan anak di era digital. Platform digital dan teknologi kecerdasan buatan membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Selengkapnya mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
15: Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan, AI.
12: Peran orang tua dalam mengawal pendidikan anak dinilai semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan gadget oleh anak-anak usia sekolah. Orang tua tidak hanya dituntut mendukung pendidikan formal di sekolah, tetapi juga aktif mengawasi aktivitas anak saat berada di rumah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Laode Darussalam saat menghadiri kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi di SD Negeri 1 Badia mengatakan kehadiran berbagai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Karena itu, orang tua diharapkan tidak hanya memberikan gadget kepada anak, tetapi juga mengontrol penggunaannya, membatasi waktu layar, serta memastikan perangkat digital dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pendidikan.
15: Anak kelas 4, kelas 3 SD, bahkan TK sudah bermain ini gadget. Dunianya berada di ini. Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan AI yang tanpa nurani, tanpa batas, dan tanpa sekat, itu hadir di ruang-ruang anak, di kamarnya. Kita tidak tahu apa yang dia putar, kita tidak pernah tahu. Bebas mengunduh segalanya. Ya, bebas mengunduh. Makanya peran orang tua sangat menjadi penting. Ya.
12: Selain itu, Darussalam menegaskan bahwa kemitraan antara orang tua dan sekolah harus terus diperkuat. Komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan kepala sekolah menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.
15: Para guru kita ini hanya mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 1. Katakan 7 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran bersama guru. Selebihnya ada di tengah masyarakat dan di ruang-ruang belajar atau di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Pengawasannya menjadi penting.
12: Darussalam berharap para orang tua dapat terus mendampingi anak-anak mereka, tidak hanya dalam kegiatan belajar, tetapi juga dalam pembentukan karakter, etika, dan kebiasaan positif di kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Modus pinjam data, oknum ex sales perusahaan pembiayaan digital di Bau-Bau tipu belasan warga dan raup untung ratusan juta untuk judi online. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
7: Satreskrim Polres Bau-Bau berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang oknum sales perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia. Pelaku berinisial AZ, 22 tahun, diduga menyalahgunakan identitas sedikitnya 12 orang korban untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Satreskrim Polres Bau-Bau AKP Gayu Pambudi Utomo menjelaskan, aksi pelaku berlangsung selama kurang lebih 8 bulan sejak April hingga November 2025. Kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan kejanggalan melalui sistem monitoring internal perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah konsumen yang tercatat memiliki kredit berjalan namun tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Terungkapnya kasus tersebut juga bermula dari keluhan sejumlah korban yang identitasnya digunakan tanpa izin. Para korban mengaku kesulitan mengajukan pinjaman karena nama mereka tercatat memiliki tunggakan atau kredit macet di sistem pembiayaan lainnya.
16: Sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu langsung ujuk-ujuk diterima karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk menghindari perbuatan-perbuatan ini terulang lagi, kami dari Polres Bau-Bau untuk pemerintah Bau-Bau menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya, jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang dikenal maupun kerabat yang mencurigakan.
7: Dalam menjalankan aksinya, kata kasat, tersangka menawarkan program kemitraan dan keuntungan tertentu kepada calon korban. Dengan berbagai alasan, pelaku meminta data pribadi korban dan meyakinkan data tersebut tidak akan digunakan untuk transaksi pembiayaan. Namun kenyataannya, identitas para korban justru dipakai untuk mengajukan kredit pembelian barang di sejumlah toko yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Dari hasil kejahatannya, tersangka berhasil memperoleh 10 unit iPhone dan 2 unit sofa menggunakan data para korban. Seluruh barang tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih murah untuk mendapatkan uang tunai. Ironisnya, hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, mulai dari berlibur ke Bali, melakukan aktivitas trading hingga bermain judi online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 448 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Wadenur Liani.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca bencana banjir. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia bau-bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus bersama kami melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga terima kasih bagi Anda yang terus pantengin kami melalui aplikasi RRI Digital di rri.co.id. Dan Keton sore ini kembali bersama saya penyiar Anda Cali Saribul dan operator musik kita Bung Zulfahmi. Pendengar, kami akan temani Anda hingga tuntas siaran kami nanti di Cape Town sore ini ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan awal jumpa kita, kami hadir di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa Anda bisa gabung melalui line telepon kami di 08 2259 72 2994 dan 0402 2823 994. Itu dia line teleponnya. Oke, langsung saja sudah ada yang bergabung nampaknya, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Albert ya?
2: Iya, iya.
1: Gimana kabar Bang Albert?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa, Bang?
2: Kita
1: lagunya siapa?
2: Cita-Citata.
1: Cita-Citata.
2: Apa yang pernah?
1: Cita-Citata. Apa tadi judulnya, Bang?
2: Tak Sempurna.
1: Tak Sempurna. Disiapkan lagunya ya?
2: Iya, iya, iya.
1: Buat siapa lagunya?
2: Buat semuanya. Semuanya sama aku dengarkan.
1: Baik. Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Albert, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya, Bang Albert di Keraton Buton Kota Bau-Bau. Kita lanjut lagi, silakan 0822 5972 2994. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Hai Isli.
1: Hai juga, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Viola.
3: Iya, apa kabar?
1: Baik, sehat. Mbak Viola gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, panas.
1: Panas ya. Lagi panas siang ini ya.
3: Panas banget, panas.
1: Wis. Mau dengar lagunya siapa ini Mbak Viola?
3: Ada tuh lagu tapi enggak tahu siapa nyanyi ya. Judulnya Cinta Rahasia.
1: Judulnya Cinta Rahasia.
3: Ya, tapi
1: nggak
3: tahu siapa yang
1: nyanyi. Ini Umi Elvi Sukaisi yang nyanyiin.
3: Oh iya kak.
1: Iya, disiapkan lagunya ya.
3: Tehnya buat semuanya aja yang lagi mantap.
1: Baik.
3: Tak terkecuali buat Jali.
1: Iya.
3: Selamat terus ya.
1: Siap.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Viola di Makassar. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Syahli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas?
4: Kabarnya baik, Jawa Timur cuaca panas.
1: Panas lagi
4: di situ
1: panas.
4: Di mana?
1: Panas juga. Alhamdulillah siang hari ini. Ya, malamnya dingin.
4: Berarti semuanya. Iya betul.
1: Iya.
4: Memang mau musimnya kemarau kan seperti ini.
1: Iya benar. Terus mau dengarkan ya. Lagunya siapa ini Bang?
4: Ini aku ini pengen dengerin lagu Antara Senyum dan Perang aja.
1: Antara apa?
4: Senyum dan Perang.
1: Antara Senyum dan Perang.
4: Iya, dari Latifkan ya.
1: Latifkan. Buat siapa lagunya?
4: Ya, lagunya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap tersenyum.
1: Iya.
4: Terus ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan. Terus ada Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar. Ada Bang Faisal, Bang Yunus, semua yang lagi mantau acara Bang Cali.
1: Oke,
4: buat yang siar tetap semangat selalu,
1: bekerja
4: selalu bersama keluarga.
1: Iya,
4: terima
1: sama-sama
4: kasih.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Galuh, Jawa Timur. Sehat selalu Mas Galuh dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita hadirkan dulu pendengar lagu dari Cita Citata Tak Sempurna. Ada Umi Elvi Sukaisi Cinta Rahasia dan juga Latif Khan Antara Senyum dan Perang featuring dengan Yusnia pendengar. Tetap di Radio Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Bang Albert, tadi cita-cita tak sempurna ternyata pop ya, bukan lagu dangdut tadi. Jadi kita hadirkan yang sakitnya tuh di sini. Oke, kita lanjut lagi. Silakan 08225972294 dan 0402-2823-994. Sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini?
3: Kabarnya lagi kurang enak badan, Bang Sari.
2: Waduh, kurang enak badan. Lagi
3: karena
2: apa?
3: Makanya, Bang. Lihat, Bang.
2: Apa itu?
3: Kalau Bang Sari kepala sakit itu minumnya obat apa?
2: Ya, sakit apa dulu?
3: Sakit kepala.
2: Sakit kepala, kalau apa ya, kalau sakit kepala ke dokter sih, lebih ke dokter. Kalau kayak demam, begitu, parasetamol, kayak gitu-gitu.
3: Iya.
2: Iya, cuman gitu.
3: Kalau sakit, juga lagi panas, jadi mudah-mudahan gitu.
2: Iya, cepat sembuh lah ya. Kalau seandainya mungkin belum baikan, bisa ke dokter ya, Mbak Rani ya.
3: Iya, terima kasih, Bung Cahaya.
2: Iya, mau dengarkan lagu dangdutnya siapa?
3: Lagu dari Eri Susan, Bancali juga.
2: Eri Susan apa?
3: Bancali yang milihnya.
2: Oh, dari Eri Susan ya?
3: Iya.
2: Baik, disiapkan nanti lagunya. Salam-salam dulu silakan.
3: Lagunya buat semuanya aja, Mbak Bang, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani yang katanya lagi tidak enak badan. Mudah-mudahan cepat baikan, cepat sehat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mbak Rani di Ternate. Oke, kita lanjut lagi 08225972294. Kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Sari ya.
4: Iya.
2: Gimana kabar Mbak Sari?
4: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Baik ya, alhamdulillah. Mbak Sari mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
4: Lagunya Imam, Bawalah Aku Kasih.
2: Imam, Bawalah Aku Kasih ya. Buat siapa lagunya? Salam-salam silakan.
4: Lagunya buatnya Mbak Rani tadi ya. Semoga cepat sembuh.
2: Amin.
4: Buatnya Bang Ucan juga, Bang. Buatnya Mas Galuh, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Satu lagi, kalau ada yang mau gabung silakan deringkan telepon kami. Langsung saja, sudah berdering ya, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Dengan Bunda siapa, di mana?
5: Bunda Tiara di Kendari.
2: Bunda Tiara di Kendari. Gimana kabar Bunda?
5: Alhamdulillah, sehat baik.
2: Alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah Bunda Tiara.
5: Amin.
2: Mau dengar lagu dangdutnya siapa Bunda?
5: Mau dengar lagunya.
2: Siapa itu?
5: Maggie Z.
2: Yang mana?
5: Cinta Hitam.
2: Oke, Cinta Hitam. Buat siapa? Silakan salam-salamnya.
5: Salam-salamnya buat Bang Toes.
2: Dengan Cali Bunda.
5: Oh, Bang Cali.
2: Iya. Baik. Amin. Sama-sama Bunda.
5: Iya, makasih.
2: Iya. Yeah.
5: Terus ada nama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada Ibu Farida, ada Kak Emil, ada Bang Ucang, ada Bang Faiz, ada Rani di Ternate. Buat semuanya Banca di tanpa terkecuali.
2: Baik, Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara di Kendari. Sehat selalu Bunda dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik pendengar, kita dengarkan ada Eri Susan, satu lagu dari Eri Susan, Kenangan Dirimu, disiapkan dari ini ya, dari Mbak Rani di Ternate tadi, sudah disiapkan oleh operator kita. Ada Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, Bawalah Aku Kasih, dan juga Maggie Z, Cinta Hitam. Tetap dia dari Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pada

0: Dan ini menjadi sesi terakhir di Pro Dangdut. Yang mau gabung di Pro Dangdut silakan deringkan telepon kami di 0402-282394 dan juga 0822-597-2994. Saya mau menyapa juga selamat siang untuk Mbak Purnamasari. Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat mau request lagu Tersenyum Kembali dari Ikke Nurjana. Kirim spesial buat bundaku, Bunda Tiara di Kendari, semoga sehat selalu. Buat Bang Cali, semangat, semoga sehat Ki, selalu bersama keluarga. Terima kasih Mbak Purnama sudah bergabung, sehat selalu juga dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, satu penelpon mungkin yang mau gabung silakan 0822-597-2994. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, dangdut adalah kita di Daku Charlie.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulai dari pertama Dinda, setelah ABS tidak bisa tembus Dinda.
0: Oh, kesalip ya.
1: Iya, akhirnya saya lari Pro 1 Kendari, alhamdulillah tembus
0: sudah,
1: lagi.
0: Sudah gabung di sana ya.
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah lagi Dinda.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mari mendoakan teman-temannya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Mau dengar lagunya siapa Bunda?
1: Lagunya Bola, karena ini doa aku dijabat sama Allah. Rizky Ridho bisa masuk 3-0, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi pilih Bola.
0: Bola.
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Oke, disiapkan.
1: Lawannya nanti ke depan deh bisa lagi ambil 3-1.
0: Amin, mudah-mudahan menang ya.
1: Iya, mudah-mudahan menang. Kita doakan di dekat lihat.
0: Amin Bunda,
1: apa itu
0: amin.
1: Yang kita lihat baik itu kita doakan, tetap kita doakan semua.
0: Iya.
1: Dijabat sama Allah. Terima
0: baik.
1: Kasih ya Allah.
0: Baik Bunda. Silakan salam-salamnya ya, Bunda, terakhir, sesi terakhir kita.
1: Penutup, selalu saya penutup Bunda.
0: Silakan, silakan.
1: Iya, terima kasih Dinda Cari dan operatornya, semangat terus Dinda, sehat selalu bagi selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama dan Bunda.
1: Doa-doa kita dijawab sama Allah, di jalan kebaikannya Dinda, seraturan kita yang baik, yang lurus, seluruh sekalian penggaris. Jangan ada neko-nekonya di belakang.
0: Baik Bunda.
1: Semuanya pada Dinda Leman, di lampu, terima kasih sapaanmu Dinda, bahagia selalu sama keluarga, panjang umur, bahagia selalu, murah dan segala rezekinya. Ada Pandi Yusira, ada Pak Widi, ada juga Pak Wandi, dan Dinda. Bunda siapa kayak itu yang di Tidio Arjo juga. Terima kasih atas sapaannya semua. Sehat selalu bahagia. Ada Pak Andi Batang lagi berjuang dengan sayangnya. Ada Rani Sari, ada Alin Bunda Emil, ayo gabung Bunda. Ada Dinda Nas, Dinda Parida, Fabiola. Ada Bang Anis, Bang Roman, Bang Ical, dan semua saja Dinda yang menyapa Bunda Ani.
0: Baik Bunda Ani.
1: Mudah-mudahan semua sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Di hari minggu ini kita manfaatkan apa itu, santainya kita, saya lagi mencuci di Nacarli.
0: Baik Bunda.
1: Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan. Terima
0: Amin.
1: Kasih Nacarli waktumu.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Bunda Hani menjadi penutup perjumpaan kita peringat untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung ya. Dan terima kasih juga buat Anda yang tentunya terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Tetap bersama kami peringat. Kami masih punya rangkaian program acara lainnya untuk Anda semua. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Selamat berakhir pekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811-4778.
1: Mantap. Segera Mi kita ke sana.
2: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.

dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

98 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih Peringar untuk kalian terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Peringar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ajak Anda untuk mengikuti Gema Saripati Maju, liputan tim redaksi pemberitaan RRI Sekolah Nusantara 4 Makassar, Peringar, dalam ragam berita sepekan.

0: akan kami hadirkan himpunan Gemas Hari Pati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekor Wil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizudin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
2: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
3: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda terkait dengan dampak bahaya narkoba.
2: Sementara itu, Camat Mariso, Asahrir Mopatoba, mengapresiasi Maki Sulsel menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan keluarga setempat yang ada di situ.
2: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
1: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
6: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tak pajak.
5: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
8: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
7: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
9: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
10: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
9: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
1: Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
11: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan, Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
12: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal itu ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
11: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
1: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
13: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
14: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
13: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan, pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat, bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
14: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
13: Penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
2: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu mengatakan, penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
15: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa terbayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
2: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PTI. Berikut laporan Sardono dari RRI Toli-Toli.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
17: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
18: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan jasa manajer yang
17: sudah disahkan ini? Kalau saya benar-benar bukan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli, di Kabupaten Parigi Otong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
18: Sikap gubernur tersendiri Pak.
17: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
18: Nah, yang sudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
17: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
16: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
19: Saya setuju Pak dengan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ayah pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Tafisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau.
1: 97,8 MHz RRI Bau-bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan ikuti renungan maghrib bersama Ustaz Rafli dengan judul Berharap Kepada Allah. Dan selepas itu kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-bau dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari menjelang maghrib ini kita akan membahas tentang raja, yaitu berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja adalah tenang dan senangnya hati karena menunggu sesuatu yang disukai atau dicintai. Para ahli masalah hati menyatakan bahwa dunia itu adalah kebun yang hasilnya dipetik di akhirat kelak. Hati laksana bumi, iman laksana benih yang tertanam padanya, ketaatan laksana usaha penggemburan tanah, pengaliran sungai dan penyiramannya. Hati yang tenggelam dalam urusan dunia seperti tanah gersang nan tandus, yang benih apa saja tidak akan dapat tumbuh di sana. Dan hari kiamat adalah hari memanen, dan seseorang tidak akan memanen apapun selain yang telah ditanamnya. Dan istimewanya, tidak ada benih yang dapat tumbuh selain benih iman. Dan sedikit sekali manfaat yang dibawa oleh iman jika hati telah membusuk dan akhlak pun tidak terpuji. Persis seperti benih yang tak dapat tumbuh di padang gersang. Demikianlah, raja berarti menunggu sesuatu yang dicintai setelah berbagai syarat yang mampu diusahakan oleh sang hamba terpenuhi. Yang belum hanyalah hal-hal yang tidak dimampuinya, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendatangkan hal-hal yang dapat memupus atau memutusnya. Sang hamba menebar benih iman, menyiraminya dengan air ketaatan, membersihkan hatinya dari onak akhlak tercela, lalu menunggu anugerah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dia menetapkannya sampai ajal tiba dan husnul khatimah, pembuka maghfirah. Jika demikian, raja sang hamba adalah raja yang benar. Siapa saja yang rajanya menuntunnya kepada ketaatan, mencegahnya dari kemaksiatan, maka rajanya sudah benar. Sebaliknya, siapa yang rajanya menuntun menuju kelalaian dan tenggelam dalam kemaksiatan, maka tertipulah ia. Ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh orang yang raja terhadap sesuatu, yaitu mencintai yang diharapkannya, takut akan kehilangannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Raja yang tidak disertai dengan tiga perkara di atas hanyalah angan-angan semata, sedangkan raja itu bukan angan-angan, begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang menzalimi diri sendiri, yang melampaui batas atas diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar memberi ampunan kepada manusia atas kezaliman mereka. Umar bin Khattab berkisah, serombongan tawanan perang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang perempuan di antara tawanan itu yang menggapai-gapai begitu mendapati seorang bayi. Ia ambil, ia peluk, dan ia susui. Maka Rasulullah berkata, menurut pendapat kalian, akankah perempuan itu melemparkan anaknya ke tengah api? Kemudian kami menjawab, kata Umar, tidak mungkin, demi Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi'abdihil mu'min min hadhihi ala waladiha. Allah lebih mengasihi hambanya yang beriman daripada kasih sayang perempuan ini
1: kepada anaknya.
0: Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya, atas ampunan-Nya, atas surga-Nya di akhirat kelak. Namun jangan lupa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut. Demikian

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat malam pendengar, mengawali siaran malam ini saya Yanti siap temani Anda yang masih beraktivitas, yang masih bersantai dengan keluarga ataupun juga yang tengah menikmati perjalanan malam dengan informasi tentunya musik pilihan serta berbagai sajian lagu-lagu yang senantiasa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena malam ini akan semakin hangat dengan kebersamaan kita di udara. Dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda sampai jam 8 malam nanti kami hadir untuk musik dan informasi. Jam 8 nanti kita gabung ke Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rari Bubble, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Anda yang pecinta olahraga bulu tangkis pasti selalu ingin update tentang informasi pertandingan dalam maupun luar negeri ya. Nah, Indonesia Open 2026 ini juga jadi salah satu ajang pertandingan bulu tangkis paling bergengsi di tahun ini karena antusiasme masyarakat terlihat tinggi pendengar sejak penjualan tiket dibuka untuk seluruh rangkaian pertandingan turnamen. Tingginya minat penonton juga membuat tiket pertandingan jadi incaran para penggemar bulu tangkis dari berbagai daerah. Banyak pecinta bulu tangkis rela berburu tiket lebih awal pendengar untuk menyaksikan langsung aksi para pemain dunia. Memang keren sih pendengar ya. Hal itu juga dirasakan penggemar bulu tangkis asal Depok, Sabrina, yang juga rela berburu tiket untuk menyaksikan idolanya Jonathan Christie katanya. Weh, atmosfer pertandingan yang meriah ini jadi daya tarik utama untuk penonton yang hadir secara langsung. Dan untuk Anda pendengar yang penasaran kira-kira berapa sih harga tiketnya biar bisa ikutan nonton, hanya sekitar Rp300.000 saja pendengar. Nah, kalau menurut Sabrina ini sih harga yang lebih terjangkau ya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya pendengar, penyelenggaraan Indonesia Open 2026 ini menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi para pengunjung ya, karena berbagai aktivitas mendukung serta pilihan kuliner juga yang tersedia di sana dinilai bisa menambah kenyamanan selama berada di arena pertandingan. Weh, pokoknya kalau pendengar mau nonton, tapi entah ini masih ada atau tidak ya. Kayaknya udah mau habis nih pendengar, atau bahkan sudah sold out semua ya. Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 nanti akan diselenggarakan di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta selama sepekan. Jadi ini akan digelar di tanggal 2 sampai 7 Juni, besok adalah akhirnya pendengar. Wih, ternyata udah ini ya berlangsung. Dan menghadirkan persaingan pemain terbaik dunia sepanjang turnamen. Ya, informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id, yang pastinya juga Anda bisa update berita terkini dari rri.co.id. Bukan hanya berita olahraga, namun juga berita utama, lalu juga ada gaya hidup, ekonomi, hukum, politik, dan juga editorial.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan

0: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti penyampaian berita berjaringan nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
3: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam Konstitusi Bela Negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ingin melihat di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
7: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga.
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. laporan setengah ini sampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sore nggak bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
19: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
20: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
19: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
0: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Halo guys, saya Damar SKNKes, Branch Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan
0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Pendengar, kebersamaan selanjutnya bagi Anda yang menantikan episode ataupun juga serial terbaru dari drama radio. Kali ini kami persembahkan persembahan drama radio dari RRI Jember dengan judulnya yang cukup menarik, pendengar, Sosmed Bukan Real Life Process. Nah, ini kayaknya ceritanya tentang yang suka-suka posting nih, apa-apa diposting ya. Masalah diposting, kalau kebahagiaan diposting sih boleh aja sih. Tapi kalau masalah diposting, singgung menyinggung juga diposting, waduh, bisa bikin kacau ya. Kita dengerin bersama seperti apa jalan ceritanya berikut ini dengan drama radio produksi RRI Jember. Selamat mendengarkan.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
3: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih? Coba.
3: Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Apa? Cerai?
3: Bukannya bonus?
1: Kasih Bu. Cerai. Astagfirullah Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea, kan? Mirip banget, kan? Coba lihat. Mirip banget, kan, sama saya?
1: Nah, tuh. Coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan, tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak. Fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi pintar semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding.
4: Iya, Ibu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya Pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

Saya Ibu Murniati. Saya tinggal di pemukiman Trans Nelayang, Kelurahan Peto Aha. Setiap hari saya turun ke laut mencari plastik di Teluk Kendari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya ada radio kecil di rumah, saya sering putar kalau sebelum saya turun ke laut. Kalau pulang dari Mamulun, saya tetap juga dengarkan radio sambil baring-baring. Karena dari dulu saya itu suka dengarkan radio. Radio itu penting sekali, karena di situ banyak sekali yang bisa kita nikmati, seperti hiburannya, beritanya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi saya itu bawa radio itu turun ke laut sambil saya putar musik, sambil saya mendayung, supaya ada hiburan saya di laut. Terima kasih RRI.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: air
1: yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialih bahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: Malam pendengar LRI bau-bau, bersama kami kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk lagu-lagu di tahun 90-an. Kami hadir di ruang dengan Anda pendengar, dan Anda bisa bergabung untuk merequest lagu di 0822-5972-2994 dan 0402-282-3994. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumben Mas Galuh ini jadi penelpon pertama kita nih.
1: Wow, iya dong.
0: Merequest lagunya siapa Mas Galuh? Kita di tahun 90-an ya.
1: Ya, lagunya Angin Surga saja. Angin Surga.
0: Angin Surga dari siapa tuh?
1: Ari Wibowo. Billboard itu loh, Ari Billboard.
0: Dari Ari.
1: Ari Billboard, Ari Wibowo juga ada kan?
0: Ari Billboard. Ntar kita lihat ya.
1: Iya. Iya. Ada kah?
0: Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap tersenyum. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jul.
0: Oke.
1: Ada Bang Agnes, Bang Tegar, Bang Faisal, dan Bang Yudis. Semuanya
0: baik
1: aja yang lagi mantau acara nyambar ya. Buat yang tiar, tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Mas Galuh. Halo, selamat malam.
2: Malam, Mbak Yanti.
0: Ya, Pak Andis. Kali ini mau nikah Ardila atau yang lain? Mau nikah Ardila atau yang lain?
2: Suara hatiku ya,
0: jangan. Suara hatiku saja. Soalnya pas nih momennya di 90-an.
2: Oh, 90-an kan berapa 90-annya? Sirai? Sirai ada 90-an Sirai?
0: Sirai?
2: Sirai, Sirai.
0: Kirai?
2: Ya.
0: Ini bukan mancanegara kan, Kirai?
2: Bukan.
0: Oh, iya, kayaknya pernah dengar sih. Kirai. Terlalu.
2: Ya, itu saja.
0: Baik.
2: Terlalu. Ya, lagunya buat Mayanti dan Patron Sopatina sebuah bahagia sama keluarga. Buat Injil, Bung Ucang, Bung Soyang, dan Roman,
0: ya.
2: Bung apa, Pak Is, Ani di Batang, Mbak Lin, Mbak Sari Petum,
0: Mbak
2: Dalu tadi, ya,
0: Sari,
2: Oke, yang berbakat salam,
0: baik, terima kasih. Pendengar, kita next ke lagunya terlebih dahulu. Yang mau gabung ya ditunggu untuk sesi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin sebagai founder dari Sukarelawan Hijau Bau-Bau atau biasa disingkat SHB. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kalau pendengar mau gabung via WhatsApp juga boleh ya. Nanti tunggu Anda pendengar di 0822-5972-2994. Ada penelpon, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oke, Mbak Sari ya.
1: Iya.
0: Boleh, Mbak Sari mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Pelabuhan Cinta.
0: Pelabuhan Cinta.
1: Iya, Poppy Mercury.
0: Boleh. Mau dibawa kemana nih Pelabuhan Cinta?
1: Mau dibawa ke Jawa Timur nih.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya. Buatnya Mbak Rani, buat Mbak Hussein juga, buat Bang Andi Purnama juga, buat Bang Yunus, buat Bang Zul, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Buat Mbak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Satu lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul.
2: Ya, betul.
0: Oi, pokoknya ini favorit Bang Zul ini tahun 90-an ini.
2: 90-an, oh, ini salah satu, terlainya. Ada
0: apa judulnya?
2: Suka Nyung Papua.
0: Tanjung Papua?
2: Suka, Suka Nyung Papua.
0: Oh, Suka. Apa gitu, Kak?
2: Iya. Hitam, hitam manis tuh.
0: Wey, tone hitam manis. Orang Buton juga banyak hitam manis lah. Suka Nyung Papua. Ini kayaknya tahun 90-an masih ini ya. Masih apa? Anak tampannya wajah tuh. Anak muda tampannya wajah.
2: Dia masuk tahun 90 itu, anu, minta salah satu itu mungkin.
0: Iya, kita cek dulu ya. Suka Nyung Papua. Oke. Sambil kita cek nih mau menyapa.
2: Pertama-tama untuk penyiar dan operator yang besar di seluruh keluarga. Yang pertama Bang Leman di Lampung ya, dan juga saya sama keluarga. Ada Bang Beni Judi di Manado. Tajudin juga di Minahasa sana. Ada Purnama di Sulawesi Barat, Andi di Batam. Ujang di Betambari. Ada Rani Ternate, ayo Mbak Rani gabung. Kemudian ada Mbak Ayu di Masori, Mbak Adika di Taliabo, Bung Dewan di Sorong. Kemudian ada Asis Surabaya Ratna di Karya Baru, Bung Fei di Bure, Bintang Pertama di Palu, Nasrun di Palu, Angko di Lobu-Lobu. Kemudian Bung Pier di Barat, siapa lagi? Andi di Rohoka.
0: Baik.
2: Dan semua pendengar RRI, salam.
0: Okay.
2: Ada pemilihan di Tokyo sana, saya dan semua pendengar RRI.
0: Ya, ngomong-ngomong ini Mita Talah Hatunya lagunya tidak ada di 90-an. Kalau Suka Nyung Papua di 2019.
2: Oh. Apa saja tidak ada yang anu.
0: Iya, Mita Talah Hatu muncul tahun 2000-an dia.
2: Oh, begitu. Langsung saja kalau begitu. Siapa armada saja?
0: Armada?
2: Ya.
0: Kayaknya armada sama juga.
2: Oh, iya.
0: Tahun 2000-an.
2: Aja pilihkan saja, coba bacakan yang 2000-an, ya 90.
0: 90-an banyak sih ini 90-an ya. Ahmad Albar, Andre Hehanusa, Arwana.
2: Nah, Arwana saja.
0: Arwana. Baiklah, saya pilihkan saja ya.
2: Iya, pilihkan saja Arwana.
0: Oke, lanjut ya. Bos.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita next ke penelpon lainnya ya pendengar, halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam juga, baik. Tokyo lagi gimana nih sekarang cuacanya?
3: Cuacanya di Tokyo cuacanya lagi musim hujan ini Mbak Yanti.
0: Oh ya. Ya. Di sini kita diterpa angin kencang malah.
3: Kencang, angin kencang berarti
0: tidak hujan tapi
3: dingin. Tidak hujan ya?
0: Dingin, wah, anginnya baru, dingin.
3: Baru-baru ini di Jepang ada angin kencang yang topan tuh.
0: Waduh, kalau di sana kayaknya.
3: Wah, ngeri banget.
0: Kalau di sana kayaknya aduh. Udah musiman.
3: Pohon itu jatuh. Mudah-mudahan tidak ke Tokyo. Tokyo angin kencang aja, gua getaran aja.
0: Iya, benar.
3: Ya deh. Tenang lagi musim hujan ini. Mudah-mudahan aman ya.
0: Aman, mudah-mudahan. Juga ya. Oke deh. Ini lagunya dari tahun 90-an kita Indonesia.
3: Iya, ya, Gomblo masuk ya?
0: Gomblo? Masuk kayaknya.
3: Ku gadaikan cintaku di radio.
0: Woi, mantul. Banyak nih kayaknya yang gadai cinta di radio nih.
3: Oh iya, yeah. Yeah, boleh.
0: Ku gadaikan cintaku. Tapi yeah. Tapi kalau udah ini, udah ada dibalikin lagi. Ku gadaikan cintaku ya, oke deh.
3: Ya di radio ya. Mm-mm. Ya Mbak Yanti, saya salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Salamnya yang baru lewat siapa ya?
0: Tadi Bang Sul.
3: Bang Jul ya. Mm-mm. Oh ya Bang Jul, selamat malam. Kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian ada Bintang Pratama, Mbak Ayu Masuk di Maluku, Bu Pari dari Palu, Bang Bimijo di Manado, Mbak Sari di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bu Hani, Bang Yunus, kemudian ada siapa lagi ya, Piola di Makassar. Untuk semuanya aja dulu okay. Ya Mbak Yanti, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Baik, pendengar, sudah ada 3 lagu untuk sesi kali ini. Jika masih ada waktu, sesi terakhir nanti tunggu lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk lagu-lagu populer Indonesia di tahun 90-an. Berikut kami hadirkan Harvey Malaiholo dengan judulnya Pelabuhan Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindo.
1: Ini sesi terakhir ya, pendengar di Ruang Rindu. Jadi sempatkan diri untuk berpartisipasi. Ada penelpon, kita coba menyapa. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Yanti.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan Leman Mbak Yanti, Tanggamu Kelampu Mbak Yanti.
1: Dengan siapa?
2: Leman.
1: Oh, Bang Leman.
2: Iya, di Lampung Mbak Yanti.
1: Iya.
2: Yanti Ismail.
1: Hah?
2: Ya itu saya baca di digitalnya Yanti Ismail.
1: Yanti Ismail.
2: Senyum, semangat senyum.
1: Iya, murah senyum ya.
2: Iya, senyum semanis Mbak Yanti. Oke, itu saja Mbak Yanti, apa namanya?
1: Apa?
2: Judulnya Datanglah Kasih.
1: Datanglah Kasih dari siapa?
2: Iya, penyanyinya Mia Pramita. Ah, Yanti.
1: Ya, boleh.
2: Ya, suaminya itu kan Gus Tulanda itu.
1: Ya.
2: Tahun 1990.
1: Mm-mm.
2: Ada Mbak Yanti?
1: Ada lagunya.
2: Oh, alhamdulillah. Dalamnya tadi yang termasuk itu Bang Jul, Mbak Fiona, Mbak Ayudi, Wanda Kutunga,
1: ya.
2: Bunda Ayudi, Bogo. Ya, apalagi dari Mbak Yanti tadi. Mbak Sari ada ya?
1: Iya.
2: Ya, dengan Mbak Sari juga, untuk Pak Nasur, Pak Nini, Andi, Pak Nasur, dan semuanya sama suami gitu Mbak Yanti.
1: Baik.
2: Oke, gitu saja itu Mbak Yantinya, semua sudah sadar itu tadi itu Mbak Yanti.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya pendengar, halo.
3: Halo.
1: Halo, suaranya kecil benar.
3: Ruang Rindu. Ruang Berpagi Rindu.
1: Iya. Oke. Suaranya dinaikin lagi ya, powernya.
3: Sekarang ini Mbak Yanti.
1: Mbak Purnama.
3: Iya.
1: Iya. Mbak Purnama, request lagunya siapa?
3: Kalau lagunya 17 boleh.
1: 17 enggak ada yang 90-an.
3: Oh, yang ada itu apa?
1: Yang 90-an ini banyak
3: ya,
1: sih.
3: Iya, untuk sebuah nama.
1: Oh, untuk sebuah nama, oke.
3: Okay. Ada ya?
1: Ada.
3: Ya, ada. Kamu, ada tindak-tindak suara. Sekarang itu, yang itu juga Kakak Rani, Kakak Sari. Ada Ibu Farida, Kakak Uji. Ada Bang Akhir Batang sama Kakak Bintang Kerasana dan saya mengajak Bintang Kakak Rakyat Kali.
1: Baik.
3: Terima kasih, saya.
1: Terima kasih kembali. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kita lagunya ada dua nih. Di WhatsApp juga boleh ya, kalau pendengar mau gabung, nanti tunggu Anda. Silakan saja. Di sesi terakhir, untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Telepon terakhir, selamat malam Ruang Rindu. Ya, terputus sambungan teleponnya nih. Baik pendengar, Yanti sudahi saja kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan berikutnya seperti biasa ada sajian jazz music yang akan hadir menemani Anda hingga akhir siaran nanti di jam 12 malam. Stay terus di 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

0: Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat.
1: Just Music.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. Just Music.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa ia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Ayahnya yang juga seorang koki membawa anaknya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya, "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana cara

Pendengar RRI Bau-Bau, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini 7 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar. Mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5:03 kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5:10 kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapton. Hingga pukul 6:30 kita juga akan hadirkan untuk Kapton pagi ini untuk sesi pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8:30 kita akan kembali hadirkan Kapton pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti pendengar, kita juga akan hadirkan untuk Halo RRI. Baik pendengar, langsung saja kita dengar pengajian Al-Quran bersama Ibu Nur Aini SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah,

Bukanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan satu lagi memohon, Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

Ya, baik pendengar, mohon maaf untuk Mutiara Pagi bersama Pro 1 dari Kendari kami tidak bisa hadirkan di pagi ini. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi. Ya, kita jelang tepat pukul 6, kita juga akan hadirkan untuk Warta Kapten. Untuk itu terus dengarkan kami, RRI Bau-Bau.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau. Ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita, selalu memperhatikan kita? Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap rencana kita. Insya Allah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua. Berapa harga telurnya? Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Dunianya berada di ini. Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan AI yang tanpa nurani, tanpa batas dan tanpa sekat itu hadir di ruang-ruang anak di kamarnya.
2: Kami dari Polres Bau-Bau, terutama di Satu Bau-Bau, mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau ingatkan pentingnya peran orang tua mengawal pendidikan anak di era digital. Modus pinjam data oknum ex-sales perusahaan pembiayaan digital di Bau-Bau tipu belasan warga dan raup untung ratusan juta untuk judi online. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Wadi Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemkot Bau-Bau ingatkan pentingnya peran orang tua mengawal pendidikan anak di era digital. Platform digital dan teknologi kecerdasan buatan membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetap juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
1: Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan AI.
4: Peran orang tua dalam mengawal pendidikan anak dinilai semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan gadget oleh anak-anak usia sekolah. Orang tua tidak hanya dituntut mendukung pendidikan formal di sekolah, tetapi juga aktif mengawasi aktivitas anak saat berada di rumah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Laode Darussalam saat menghadiri kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi di SD Negeri 1 Badia mengatakan kehadiran berbagai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Karena itu, orang tua diharapkan tidak hanya memberikan gadget kepada anak, tetapi juga mengontrol penggunaannya, membatasi waktu layar, serta memastikan perangkat digital dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pendidikan.
1: Anak kelas 4, kelas 3 SD, bahkan TK sudah bermain ini gadgetnya.

0: Guru dan kepala sekolah menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.
1: Para guru kita ini hanya mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 1. Katakan 7 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran bersama gurunya. Selebihnya ada di tengah masyarakat dan di ruang-ruang belajar atau di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Pengawasannya menjadi penting.
0: Darussalam berharap para orang tua dapat terus mendampingi anak-anak mereka, tidak hanya dalam kegiatan belajar, tetapi juga dalam pembentukan karakter, etika, dan kebiasaan positif di kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Kita ke berita berikutnya, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial di lingkungan TJSL Ocean Clean Up Day di Pantai Nirwana, Kota Bau-Bau pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pelestarian lingkungan laut serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan pesisir dan laut dari ancaman sampah, khususnya sampah plastik. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana, mengatakan pemilihan Pantai Nirwana karena merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga membutuhkan perhatian bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya. Zulifan mengatakan persoalan sampah plastik di laut saat ini menjadi salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian dunia karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekosistem laut. Menurutnya, permasalahan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait, tetapi juga memerlukan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan Ocean Clean Up Day di Pantai Nirwana, PT ASDP Bau-Bau berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 472 kg yang terdiri dari 282 kg sampah plastik dan 190 kg sampah organik. Kegiatan Ocean Clean Up Day merupakan agenda berkelanjutan yang telah dilaksanakan PT ASDP Bau-Bau selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 dipusatkan di Pelabuhan Penyeberangan Feri Uara, kemudian pada 2025 di Pelabuhan Penyeberangan Feri Bau-Bau, tahun ini dipusatkan di Pantai Nirwana sebagai kawasan wisata yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat dan lingkungan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Masih di Warta Cape Town pagi dan kita ke berita lainnya. Modus pinjam data oknum Exalus, perusahaan pembiayaan digital, dibau-bau tipu belasan warga dan raup untuk ratusan juta judi online. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani.
4: Satreskrim Polres Bau-Bau berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang oknum sales perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia. Pelaku berinisial AZ, 22 tahun, diduga menyalahgunakan identitas sedikitnya 12 orang korban untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Satreskrim Polres Bau-Bau AKP Gayu Pambudi Utomo menjelaskan, aksi pelaku berlangsung selama kurang lebih 8 bulan sejak April hingga November 2025. Kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan kejanggalan melalui sistem monitoring internal perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah konsumen yang tercatat memiliki kredit berjalan namun tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Terungkapnya kasus tersebut juga bermula dari keluhan sejumlah korban yang identitasnya digunakan tanpa izin. Para korban mengaku kesulitan mengajukan pinjaman karena nama mereka tercatat memiliki tunggakan atau kredit macet di sistem pembiayaan lainnya.
5: Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan, meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu, langsung bujuk-bujuk diterima. Karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk menghindari perbuatan-perbuatan ini terulang lagi, kami dari Polres Bau-Bau, terutama dari Satreskrim Bau-Bau, menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya.

0: jangan mudah disebar luaskan kepada orang-orang yang tidak dikenal maupun kerabat yang mencurigakan.
1: Dalam menjalankan aksinya, kata kasat, tersangka menawarkan program kemitraan dan keuntungan tertentu kepada calon korban. Dengan berbagai alasan, pelaku meminta data pribadi korban dan meyakinkan data tersebut tidak akan digunakan untuk transaksi pembiayaan. Namun kenyataannya, identitas para korban justru dipakai untuk mengajukan kredit pembelian barang di sejumlah toko yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Dari hasil kejahatannya, tersangka berhasil memperoleh 10 unit iPhone dan 2 unit sofa menggunakan data para korban. Seluruh barang tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih murah untuk mendapatkan uang tunai. Ironisnya, hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, mulai dari berlibur ke Bali, melakukan aktivitas trading hingga bermain judi online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 448 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Wade Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi membuka seleksi terbuka atau siliter pengisian jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama bagi aparatur sipil negara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk mengisi 10 posisi strategis di lingkungan Pemkab Buton Selatan. Kesempatan ini diberikan kepada ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jabatan yang dibuka meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUP, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, posisi Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Panitia seleksi menetapkan sejumlah persyaratan bagi pelamar. Di antaranya berstatus PNS pada pemerintah daerah di Sultra, memiliki pendidikan minimal sarjana S1 atau diploma 4, berpangkat paling rendah pembina golongan ruang 4A, serta pernah atau sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 tahun. Selain itu, pelamar harus memiliki rekam jejak, integritas dan moralitas yang baik, berusia maksimal 56 tahun saat ditetapkan dan dilantik, serta memperoleh rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman ASN Karir Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggunakan akun ASN digital masing-masing pelamar. Masa pendaftaran dibuka selama 15 hari kalender mulai 4 hingga 18 Juni 2026 dengan batas akhir pendaftaran pada 18 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Selain dokumen digital, peserta diwajibkan menyerahkan berkas fisik ke Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada rentang waktu yang sama, yakni 4 sampai 18 Juni 2026 pada hari dan jam kerja. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi dan rekam jejak, uji kompetensi melalui assessment center, penulisan makalah, serta presentasi dan wawancara. Hasil akhir seleksi terbuka dijadwalkan diumumkan pada 2 Juli 2026. Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Buton Selatan Laode Harwanto menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Panitia juga mengingatkan peserta untuk terus memantau perkembangan informasi melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, media sosial BKPSDM, dan akun ASN Karir masing-masing.

Saudara, sebelum kami akhiri kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau ingatkan pentingnya peran orang tua mengawal pendidikan anak di era digital. Modus pinjam data oknum Exalus perusahaan pembiayaan digital di Bau-Bau tipu belasan warga dan raup untuk ratusan juta untuk judi online. Demikian Warta Kepton pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wadi Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

começa Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Bang.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Fadlizon pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera juga untuk kita semua. Apa kabar Anda pendengar RRI Bau-Bau di pagi ini? Semoga di awal pekan yang cerah ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan juga siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Senin pagi kembali menyapa ini membawa harapan baru, tentunya semangat baru dan tentunya juga kesempatan baru ya untuk meraih berbagai cita dan juga impian Anda. Temani aktivitas Anda bersama RRI Bau-Bau pendengar dan tentunya selama beberapa jam ke depan kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang siap menambah semangat di pagi hari. Diselingi juga berbagai informasi aktual dan bermanfaat untuk menemani perjalanan Anda menuju tempat kerja, sekolah maupun saat beraktivitas di rumah. Jadi tetap bersama kami ya di Kepton pagi ini karena pagi yang cerah akan terasa lebih lengkap dengan alunan musik terbaik dan informasi terpercaya dari RRI Bau-Bau tentunya. Seria dengan senang hati akan menemani Anda di pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan ini ada informasi kriminal ya, informasi pertama kita dari kota, dari Buton Utara ini pendengar, dari Kabupaten Buton Utara, di mana penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Poros REG Maligano ini, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, terus berkembang ya. Empat terduga ini pelaku yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh penyidik akhirnya menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Buton Utara ini. Keempat terduga pelaku masing-masing ini berinisial AL, AR dan juga FA serta RI. Mereka datang secara komparatif ya ke Mapolres Buton Utara untuk memenuhi panggilan penyidik dan menjalani juga pemeriksaan terkait dugaan keterlibatan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut. Kasatreskrim Polres Butur Ibtula Odi Muhammad Farid ini membenarkan penyerahan diri keempat terduga pelaku tersebut. Menurutnya penyidik akan menangani perkara tersebut secara profesional, objektif dan transparan guna memastikan juga seluruh pihak yang terlibat ini mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya ini Satreskrim Polres Buton Utara telah lebih dahulu menahan seseorang tersangka berinisial F, 19 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sementara satu pelaku lainnya ini yang masih berstatus anak dikenakan juga wajib lapor dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait sistem peradilan pidana anak ini. Dengan menyerahkan diri keempat terduga pelaku, proses penyidikan diharapkan juga dapat berjalan lebih optimal sehingga rangkaian peristiwa dugaan pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bonegunu ini dapat diungkap secara menyeluruh ini. Dan Polres Buton Utara juga mengimbau ya kepada masyarakat untuk tetap mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan tidak terpengaruh ini oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kepolisian memastikan seluruh proses hukum ini akan dilakukan secara profesional dan proporsional tentunya, sekaligus juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, damai dan juga kondusif pendengar.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Keptong pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Ya baik pendengar, masih di Keptong pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga masih dari Buton Utara, di mana untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Personil Satuan Samapta Polres Buton Utara ini kembali juga menggelar patroli rutin malam di sejumlah titik strategis ini. Patroli dipimpin oleh Danru Aibdala Hamdin bersama 3 personil lainnya dengan menggunakan juga 2 unit kendaraan roda 2. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli ini antara lain Kelurahan Bangkudu, kawasan perbankan, Jalan Minaminanga, Jalan Gaumalanga, Desa Loji hingga tempat hiburan dan juga lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat pada malam hari. Selain melakukan juga pemantauan situasi keamanan, ini personil Samapta juga mengedepankan patroli dialogis ya, dengan menyambangi warga untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Masyarakat diajak berperan aktif ya menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan juga kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas. Kehadiran polisi di tengah masyarakat ini mendapat respon positif juga karena dinilai mampu memberikan rasa aman sekaligus juga mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat meresahkan warga. Kasat Samapta Polres Buton Utara AKP Anwar juga mengatakan patroli rutin ini merupakan salah satu langkah preventif yang terus dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memastikan aktivitas masyarakat ini berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Selain menyasar kawasan pemukiman dan juga pusat aktivitas masyarakat, patroli presisi ini juga difokuskan pada lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan gangguan keamanan, dan langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan peluang terjadinya aksi kriminalitas sekaligus juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini pendengar. Melalui patroli yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, Polres Buton Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif serta memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat. Upaya preventif seperti patroli malam dinilai menjadi salah satu strategis efektif dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan juga nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Buton Utara pendengar.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat...
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
5: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola.
5: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Argani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
6: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
7: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
6: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
5: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
8: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu, supaya dia sama teman-temannya betah. Gitu.
5: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.